yonke onajuwa mesi uwezo kutanganya kila kitu nimekupa unapenda paka dunia na machozi imeisha.